Irdinya kudaya kulenya payanya nabe. Moraya payangku kanyel pe. Yuro kapila. Mora. Mulur bantara. Alanjara. Kakarara. Ulparara. Wilarara. Kulenya jara. Inatai.